ini yang kita pakai. Kita kena pergi setiap kali kita dari Sengara. Kita akan masuk ke Sengara. Kuih nak pergi ke Sengara. Hari itu nanya akan aku saya kena pera. Wakil kutu kita kena pergi yang main ke atas sisi. Mana yang nak pergi ke Sengara? Kita akan nanti akan aku dah. Kena pergi ke Sengara. Mana ni ekstrak sesuatunya pike sugar pasal siapa ni? Akhir kerana ini kita kerja. Uguai nak kain di nasi kalau kau disas. Ia cantik kita mana tanya kain kita ini nak kau. Karya ni. Mana di kau tu tu akhir? Kain kita. Emarai kain akhir kita ini.